0: ay ben del bon
1: e kaymat
0: ete ba gola do kisu wina
1: e warta
0: la la la tulle badia
1: e tulle
0: a na dogola kam na bar
2: dola ka kirege na kirin ka kirege ndiba
0: e ga ka kirege bet
2: la tarasi
0: e na itero no mokel na skaiti no mo ngitin war kala dang a
2: gorrendara
0: le e la itena mo do ga aya ngadi kagil na dombre digin dio kaindum rakin na de kisingo etena mo kwela lan dombre ezakil le kisingo a sangal we is na sabe aya to lewe nanama kwela lan gis duri gis ardempia lia numa gal duri pinginas de ngal dipia
1: a to le kagasin ardenga woto ba
0: e ya woto ba na sardenja
1: e ine lompin bele na main kwa alba lomping don anga nama iki kuotela doja a taura inle alie naki karu fisian nimes enkwa king karun sor alining songage naji dien tuleje king karwal putongage nas ayere akay mafata terela nimes enkwa ji dulingwe adamenterge taga kinzi zalla jazan namase ngwa lomfi ji asajalon lomfi nemise ngwa asajiu alan kinkaroses jua kinkaro albain na futon aban al beleke album lomfi al enkwa alenkwa kinkaro putonga intile alange kuotela jingi namasallabe ine namaja namas kingaja na nino ninos jasur na dalde sorja namaye ine kuotela jingi namasallabe ide namasem balong allomfi nebi ngasi inintepia namas iwo elasa allomfi kwa tiendale alie yuin allomfi ndeng arga kenga nasking karuse daro daro mbonas dakel illa ama agilo nas nino ja nansi kinga ja nansi dharma sorja illa nama yena irija na kuotela jingi namas nemes enkwa jiwaza kinkuotela ze ji alduli adamin tirgejang namas njo kinkuotela alienge lomfing al dorol beng ke koranga ongal nas kin kwala kusi nas ense salaba namas iwo asai kwa alang kin kini ndio ku tela jinge namas salaki namas salaki nas kaule ki kien tanga erikare ke kiria kela kelega tulenga ki namai de kare in namaye aya degle le wele na lompende mbere na ele mbere
0: tulei wo to banas inangis ardenja na namagal wo dorpare kawi na dogden aldipia e jawo wo dorpa nas gal aldija
2: e in aldi swa tarasi idin na lomfi nas kuldian dola si ken kurofalidi na alje deldin diono otanga nyedi si yei na fia kuo alkikien karaba sallanga kei na kikien ge nandok aldendonga kei. In nama jarianga nama jaramba insi ini asanya in iu. Jainga aldendonga kei. Aljei na fia yang asi ingalgi jifia asallaja. Ine namas imbeleng asang injiu karu putonga nas ayanga kei. Na wengi na puto ingi namang kilagenas dinto doga keimba. Abe singanga sankin karo salle in jisiba isen pirye eng. Ila nama lompi ken firge nga fali di asanji injiu alye nyedding na fi deldin dio utongasi. Alye kwele lampia. Ine namas deldin kwesi fali di asanye keli long na asan in long deken kuo al lompi indonga kein. Alye nas in kwa al kinkaron tule jong na ayel kinkaro si jegila lan nino na na kinga na dharma ingi na ninkuo jingi na nini na sinjawla na kaldega kakiri ya kini ilabele namaye ye ina majiram ba yensi inelang gilela asanye firjanga iu. Naba kila lompi kila se ingi yesi ba fingi dinas kilma fagi dinas long. Sense erine lompi le kwengi alamba spia. Ille lang ali ina inelang kwanda zungwale dujong na deuloki koranga ongal dok elana karosi ofurana. Kote yenge bunge na karu kuldinga ingi. Ne nino na dalderoga kaimba na minningi na mankinga le pogo na nino pes enga daro nan darma elnes juma nan duldi enga nan kuo bunge nan se jawla. Ki tintogle illa na jijay na jolu. Na mamang kuldinga kingi na kile ki.

0: kilom pia la kuelba na kien kola kel asa amba iding neji kilma roba jang na ba kirma teye jang duldisi eba arralo numa tiri kilma teye jang lompi aisa ba jum ingal ka ken karosis egi inna namas le dunya majiram bayin armia sin nam belenga asang lompi kuro le futoy
1: tulle meram bayin nas dogis ilangis aldi taras ja kain a kinin dombure ize kalindio na nama ini tiri karing nas dan tombulan dak dikel kam le namal kainga nas dok daim bernamij gurendara sitabungkare

0: nazesi oso auden tulile naden tulinya tenyas
1: e tulai tanu do kinga kangel jamkwa dan barnamij gurendarale na namagar ine kiri kanji wale dan jingudin na mambelen kin ayanga kages paletia lomping
2: kin ayanga ingis paletia al lomvezi eritabig tabir ala kebal air iding na ye nakin odan nyedding den donga king ide na mazan jijiu aldulding wejan azan jiu allompi kakire na allompi udon nyedden den donga king na yeze eritabir ala erba nimeze ngwa ine duldingwe elal wael karu kelage toriging na kam kay na fatayi wala nino surdo askaimba na tabir ke baras tili bana kergel si ine lomping ke kuro nimes fale dial aliya ina sallab yakinsi king karuse na ye ina kinga ja na surtie na nge ina nino surja na se dharma ja na ina duldingwe yanga ina kanaji alkaina sallanga ka ine lomping kuro na mani songage ana ayere se ayerbe se ini na ye na karabanye ding dendong akeng ine na mise mpal de ke se lompe se eri ala ke bal er eri bi eri si nye ding alang gis de ararang ji alu ding we jang asan jiu al lompe ye ne yisi tewa anang josa dok na maye nkwa asan sala jeng asan ba jeng idi ngna bele de ngale ya kwa baja leng elayeng alie idi ngna kuri nye ding dendong ake ji alu ding we jang ine asan njala lompe kuro al tsason age na lomviye azakwase a salafi na ngiye naskwase a udonga tulange sfe abaje ngidele ne starasbe nankuote la dendon akin aliye naskwase jenga inya kwa kinsi al nyadin kuzim kedek basan salabya na njijelu na kinga jaro na sortiel karo karo kala kergel kergel kay na loto gejew na kela azanino kai manas nino ja nansin dharma sorja na injawe ina dulingwe ji al sallaja ide asan jiu lompinken kuro al sa so mage na lombi al kuringan kuri na lombi aliye al wata nyedding dendo akai nan udon nyedding es diram fi wala galiye na na den kuri na su don taras fi asan elen jalon ji al dulingwe ja alan lompe zige se bagi ja na belela kel jam azaye beleng tarasing asangin jalung aliye duli na udwanya dempe ne jisi tewa nange ka tewa nang kwa kera ze al kusi na tewa na zin salla fya taga yeze irtebir ala erba.
1: Tule merambayin na doksi inan taras gis jawe in gingole na namagal wu dolpada kawin eyi na dok in ayakin kages paletia lompe ng un na

0: Tanu da kenya kanga jam kwa dan bernamij gorendar ali na ine dan bernamij le taban jingos kan na kan na kire dan dombore ize kalle na ine na madan jingo kerin beren kin ayanga I guess belenga san kwasa ikwa
1: kese kin ayanga inges belenga azan kwasa in kwa lompinge en kuro al tonga ge na azan lomfele seje ikeng Iding na lompeye alki kinga se tewa, na ngeye ni kinga se kwel, na ngeye ni kemfer janga pale de alankiye si seke na asanki ki wali ye ni kinga se tewa. Ine na baye ni kinga se mbele, kese nse kaimbar nga se asang inkwa lompe, alinkwa al juenge ye kedek, iding abas duo juenge jaye ndi mbara le jidobe kwel. Na abas ga juenge jaye lompe le, na di mbara le asdemba, ela lompe le jaye asdemba, iding na induo se lompe na tewa, kara aba ese joyen ba long inal lompe se ina do joel idin na lompe den tare se joel ba yen long inal ese joel jido gato aba tare jen na jaw aba tulle ndija aba tulle kirela da kange ade ayi tare na ja aba gal tulle aja ba nas de ngu ki senja idin tulle nga ge ba kidik na maye ide ne sembeleng a udon jitinga se ala jaw alamba jitika kere na aba tulle ese jaw alamba tulle kere idin na kuru kering ba de ngwetenel na kuru kengwa ba ye tulle ba kwa tulle ala kirel ba maraba ye tulle kisenze jibasin jiu kise in al tulle ine ji aba seje jay basin jiu lompin kem perja kage na lompi ye kai algi jisite wa esin jiu ine ji ba udon tulle ase ja kela lompi beleng basin jiu lompi aliye kuringan kuri nang aliye lompi ne jisite wa nang aliye lompi ne jisi karaba ki nyadingi ye ne ne don aja ingara jwa bakato abas udonga sa songa donga ayin wala songa spacing ayin alande donga uro na baye kal du lingwe ang na udonga ke sayin hau na baka a ayan abage lomfi eri tulle yini ba ang udike ing eri kar uro langa tulle ang kelal ge ka se ni namas ane na udonga jiti ang au kela udonga se a jiti asanga ka ba lomfi ya jizi ni meni alge ngini asang udonga tulle ang ajaw na udonga tulle ang kage abas jijay dimbara se do bajane na asa dimbara ake ba asanga jalla ba alamba jabon dinge la sa jayna jani iding na lompe na ene jisi na alamba sa jijela ji kuro kira jayamba ato alang enjwa alang deyisi jawa wala gansuni na layla ngiti mara lompe na jisi kela juru ini utuli ase ala jawu nang udonga kela se asa jijiwe la sa kwa denga galuba lompe ini asan jiu na asan utuli ja ke ela sa jijiwo
0: tulai mehiram bain nas dokis inangis jisungwe lole na namakal wu tovala kodo nas imbelele wala galen jingwe la gis tiri ngi wu dolfale kin ayanga ayagis belenga asan kwasi ayikwa
2: kin ayanga ingis belenga asan kwasi inkwa aba bele simo kel jami al tole asan dingi si inyua tara al simo kel ami al inenja na aba kusi kel jami wala galgi jisi enga wala galgi ja ne skill maget komola asan ba dingi si inyua inne ngala jaba ilasi alka anal umona swa tole aiba wala dogal dikenga na inne mpia alba injitisi fia asa inne enga Iding alang ki kain si dora kawidi idin na nyeding ki tokang na abas dingi si jiti enga. Kilma si mwa ay langay ba mara algi auna kilma ni si mwa. Asa jitu leja ni dingi si jwa na asa ji dinga longa ba nas jela nas jawli indik al jaw iya alay ba alang auna tulele kawngi. In namagi simpali di asang kain si sur kaming tulenga sur alang tulenga leko idin na kusenga tule alay ba. In nama ya ini sekian sih yang belenggu sangkai ngisi udang atau lenga kau lidi, nasangkai ngisi kila anaknya yang lain nas tulle jie labas jual labas kuse jie labas dok ki erule enjoy ji kai, but udang asal teras duit dia asal main ini le iya udang akit malam pina gis jisim belenggu al eridi kenang enginang alang tulle ngale kau ngi iding, nado gini alang kamu adulding kue abah kuse fi na lompi din tu kakarafingi inne lang ba erbedin kuaja ina erbed bayi ini sih kuseng afia. Ineng alang si kaya surunga si kaulidi, alang ki tulenga kau nyeding il albaji juel alang ki jisi si mwai, badok ilong asen di mbara si dok juana zi si dok ine alang si mwai, alang inga juaba namas ka umong alang ba duen di tin ka ineng kiki yang kombo awya na duen mbara si namas elel, ineng asong kurunga si kaya ngudonga nyeding kaulidi, idi ngalang nyeding aba idi kaya ngalang nyeding ara, idi kaya naba kuru kangala kuru koritok kanki alang ba awuna kirin kirokang.
0: Tulay meramain nadok nama ini tiri karing kaing eljam kwa dan bernama guren darale namus dok daing terni madik kelkam nama kelkinga nadok si kagil dan bernama si kasing kanyi.

0: Tulle tanu dekeng akan ke jam kwa adam bernama Wurandarale na ine nama galkuela nu dogi ngoke reko dan gi ngoma beleng kin ayanga dinja ile kages palitia
1: kin ayanga duinja ile ingis walidia allom fine kasetewa na allom fine udo apirja ngase nyedde ingis pe duingu na allom fine kase intewa azanka alung aliye na kuringan kure na ine dogezi mbeleng lomfi al king karupotange ina enas nino ja na kingas ja ela al gezi mfalidi ken kurones kaze falidi azang iu kise ka al anadulingwe ang azang iu lomfi ken kuro al songwage na mas iu ide kise enze lomfi kuro al sa songwage na king udwanga ala epi al bas seje kwe la bas jidele seje jayin kapas ka ato lomfi le seje ayin kuin udwanga nye denka se asa mba fale namas email king udwanga lomfi neskwa wala na iwel se adi ujiti adi tole basing iwel idi naska lomfi le seje ayin adi ki ye age lul nasing yel al lomfi mbeleng ala inu tole se a ine kise nse nemes jayin u kise lomfi le namas seje kise abi idi abi nas iwo al ken kuro so wage nanga liye asai kin odanga nyeddin taraspe nanga liye alka ke kin udonga za nyeddin au na kuoro kal de ndonga ke kin alka na wede na kin kwa nyeddin alkein al nyeddin a de ndonga ke na kela nan kuzin idok na yangwa zan salaki ta ga san baki idin na ken kuro songage ine na mas iwo kese lompen kuro al songage na duwa na wai salaspe na nan ake ba nan tewa ina ki alaka nga ba torik na yani tewa na kain dalindio na ma yei nas iwo kese ine al lompen kuro songage alang au nas dele se jay puto ayin na kwe mbar nga se bagi ana wenge in algi kaze lompe kwele ela alba yei lompen juwenge
0: Tulei, mayroon bain, wut tobana sinantaraz, girsimo inangis jauli. Ine nama galdok uhu dolpare kuo namus gispali el kin ayanga yesi aise paleta den jayle.
2: Kin ayanga kasi duin jayle ingis pali dia asanka in alung ka duin suring ala a amba ka alomfing ang. Na asang in alung ka alki luomfing ken kuwe na kakire ang. Na dokasang ing along killa al kusingi dok alba inkei inna ka nama dok keng ina kusingi. Ine nama imbeleng asang ka ing along asang eingo natu le ing. Iding nadok badok anni asang killa si ome al kusingi. Iding naduo ala akeba al kekeng enga nyetke nama zin delti agingi. Ine nama ispingi dinas duing jayin in jawidi alang kuin jayin a deldin dio. Alan tulengage na kuin jayenga alan lompin ken belenga kel ame alan lompin den doran toga a ilomba. Iding naye akwelba alan duldin kwe lompin den doran toga den doran den toga ilong. Alan ba illa fi alia kwa. Inen namaz dok in pali di iding na aba tulenga kain baye na jayen tuleke. Na aba kusenga kain baye na jayen kusei. Iding alang lompisi kilma duing erin simwa iba. Bais ilong alang ka tulengan tulenga au alang lompisi. Kilma duing erin simwa iding na tule baye al kuldinga si. Jundi na kei neskeli na kema lulang alekewi.
0: Tule merambayin nasdok inan taras gis jirsimwa in na inek.

la kwen ala ba go dan al dingan torombole al dingan torombole kerek bas al dingan tole akundul nas kaw na ki al dingan torombole al dingan ki sikundul asake dan ora tiri na dok nan si dok al dingan ki kundul alang ki ngasi doratul le rol alang si kan do ngaki kwa ngerger ka ma ilay ngena ki na ma ilay ne wu al dine se pia kwa kwa si ba diengore ini nan ki muta ini ditine dien kawe nekela utonga sigal ore kerngam ko askarna kele utonga al ore ditininge namasa sunga ge kidang al digan torombole namas al digan sunga kundul nos kaw ilain asan kela utonga kerkerka kit al kainge de kit al kainga gebo kele utonga dio al kikaw namas al dinga ge al dinga nas ore ditininge bas ila ore nge delin ore kerngam ko askarna ba ila illa bazi jawli nekela al dingan dio nama ila oren simike wala gal ila oren tarike na nama dire tulden karek naskel kam lia nama surunga skingu ila aldi ay kwa ila baye al kwa ngeria gu namarang do si kwa kerngan al dinga ka ulonga ding asan kika ngerger ka

na te gal nama kwel alang aldidigin kirsimo ata salpya ila aldi algigwande kirsimo nama imbereng alang kwanang kirsimo kwana burun kwana na eliang kwana alang kagil kidan buru otangang kwana si eliang kwana na karabang kwana na puwang kwana na lolongang kwana na reitang kwana na madila kila nyet alkidan belege na nama kwel alang singkarum kwa kaying nukundura nas kila kwana si kayingari na imbereng ngelem kona kila bele to laza geba alans kingo ne ki bele ken sikani kin nama kwa kidge al ki kwa melenga gut kawe le ana magal kwa melenga gut ti tabun songa nga ya ye nama kwel alan ota nyet illonga nyalba ye den tabun pianas den tabun ge asa ye si ki kitabin dio kauli alan ila kitab si gire bi nama ota illa yi kila kwa ngi si kwa kerna ota si gidi embele na ki kie wu ngon kona na ki kien kona al kien bele ale kien. Maran kela kwan kona al yien kien kitapare kawe na kien dien bele le kien surun iri akeim. Surun iri abajal na jegele nama jumbo na ki bele kere. Nama kela embele ila ka iti al oranda emburu ngirse mo. Nama tulle nkwona kegida ye ila duo nama kwel ila eri alye kitaban diopia ki kwa kerengang bele na dan surun iri akewa. Nama kwel alansi ila kwana si jengo eliang isi na puwang isi na lor long isi neski kila kwa mbele ini aliyeki kitapia. Na ila bele ila tulebo. Ila nama elong yekwe lalan din si mesi jiu. Alan jiu na kila kwa si mesi irijegi aliye pia kija. Wala ye galdiye le ayo. Yeba duwe na som diyo pia. Som abaki nkwa bele som kifuru. Ba lo yal kwa dele gud kwe. Yani abaki nkwa gud na magal kai magirai. Som nama long nyeti. Ina long balo eri iti alba uwo mbele ngi. Lo alba kwa dele gud kwe. Ali lo na madarasai. Wala yona na kolwa ke la kulizi besom kriya ke fo ilaing na kidaim belay na kidu kere melayo na edu it anyana ke la belanga se pia kwa gisi yezat na undul na kwel asang ka ngelang kona yingo na dok asang ka mudilang kona yingo na dok asang fuwang kona kayingul endala lyana ma poran simene juma ye lasime askema na sime ine ki porno en kwal kai al tarigi tarik al giski wu ngundie naskele naskona kari na sabatulen ko na kirila buruilla dan buru otanyet bakikain gidan berei adi dangan konage adi buwan konage adi reitan konage adi lolongage adi karabage nyet aldan buru kai kira nyet baskedan berei ki do kerem belaze marankin kwa titti nimuskunge na kira belengasi dangere tuwa kabi na diega zakarta titti na elaftarezi nama kiena pi nama kela kwa gana kawena al yen ken kang nama tane kawena kela kwa dien kutsi kawena nama kawetia na elaftarezi yen kawena.

naete namagali ne karing namagala zikirkela nas aldikirka na dok asang inkalum king aldinga sa kau asa otan tulen diuking nakila otan si namakwed anan tulen zikirkam na dok abas deng ugu tulen keljami lia asikir dok bande arawa jarang na dok au nas daim bereng aldinga sa tulen kelkam elain alan sika ng aldinga ajuwa ba na dok asang inkalum aldinga di asa sa songa kurage na nama ilain niki kuer alan si asa songa kau na dok asang inkalum duo bi duo dinen diyo albas kemo na dok asang inkalum dinen diyo kwa be kwa albas kiyong watanga kahin marang kwa kit al kiyong sekunde na juwa yeng lia alba kwa kerang sika nan kota nden arakerengeri nama kela kwasi kurikulitia nan kota nga alansi komia na dok asang inkalum asa dok kwa kerengen aldinga ka ulonga dien na bas gitsikau asa tulage mat sing den dio ota tulia kiwi nama irayi asa ki kwa kerengen aldinga ka marandok auna singkalum du na kewuang ade yundi wala kewuang uta yundi alba wala sinyuwa na ete nama ine karing kiwuang kwa na ayla kinga sipia nama gala zikir kela nas aldikir ka

0: بان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. طعم النجاح، مقاومات النجاح الشخصي، وما هي المعايير لنجاحك، ومنو بيضع عليك معايير النجاح.
1: Nabda, baiklah orang kuah. Asyik saming, nakik borang saming, nakik inga sikir na dok kanas kain aldinga na kain domong tabun kau gitu. Na ini otto nama dokuela lagi kuah. Kisense, yani siminga kira lu oke na fida ingiri na dogal fia. To ini nama kuela lagi ini kirsingo nungin jam waragal al kuah kidi embereng kaminga taham najang nama kuela andeng kirsingo otto. Gabli al tabun songa kioba. Namanya kanga kisense ne donga ani na dok nama singare yang alambi simo banki long aling niki entongale na dok daim bele ingden dormi as agintiba idi niki al kang na kirsing ilang kirsing alan daldi kulem fago nezgi yu mungkin nan duo kenes kerami nama ingkwa yeta aman naja kai asaka alumba ille sunga balle ja al kimiti linka minga tombolin dagle kilo alanga jarigba wal dok eriberi marang alang kem belengaling dilo jari alki kanne kirsing na ay kaming alangilale sunga balja ine namadog daim bele alkuwelelen kirsingo na namay bano ine ka andiyem bara tolla na ang nakiyang aldingang simuwa kinsi kirsing namay bano ine na nastabung kausinyi nakiyang singale kago. Eurel walagan na anes awgiti kain belenga walagal ken tulinga kila abaji juela sang jayingin ken siminga si jalo. Jayingin ken siminga nama imbelenga kisense jayingal sa asunga iti. Ne jaying nengken kwaranga sa asunga hainage marang kikang nes jayensi kaki duldin kwe alkang walagal kiwarre kwa jayensi kikan ne kirgel ke kain kwa. Jirgo nama ay. Yani jirgo nama ini ki otto al akang dalile kwa ban jumang jaisi nama puto dawkeli no utonga si puto dawkeli no kuset taksi kergitia neski gela kwanga kergitia ba al ilong asanki kienga kergi ine dendigle nama welang aywa nama welang inwa jaing kisense sasunga tekatini asanki jaisi simang kwen kergiti na asantara sini kwen kergiti na dok asan ken siminga kalung jayngal ba jambas balamba jambas jaylo wala ken borasin jalumba jayngin ken boran siminga isilong nama yani kwa kidal kain daldilas jayngin ken boran siminga kalunga ba nama ilay nikien tinasi ki dik bagya koe ba awle nandukien utonga si alke ati ilong na warren diyo kenga wala ati tongin diyo kenga ilong alam bagike yani tol mana bagike jangin borabasin jalung yang aisisim moge ine bagi nama zisi kafaliti ki kwa kerengangi surigel nandin waji walgal di suri kwa kerengang tabu mirae jawriti al kwa yankiri amandara yela kwa tabu yela jawriti nuduwa keral jagila jinsi min walgal insifaliti ji al mandara jang ila duwale kangi kidin bagi ndendora al ji yani bagi jaw nansi jangin keng boransi minjumang ki bagi ndendora na kwa kit gal aliyei neskeinga nekela baginama ai baginama ini alang duo ilajang kim belengaleng alang dok sunga tekatinzi ja gawata jaw goblina juaba aljuela len jua na dok kwa kerengang ati dingi bele ati duo keringi alang sunga dilo jawrti jijuela len kajua ne ilere aljamini asen jelngini walgalan dele mia filmia in sijelngini imbere alsei koronga laiba wala dok alang ila ayba aljo nes duoker bele ila kwa juangan jua namajal natawale irjawale ina hawang ila ila dok jisi dingwaji kwantabung mandara asfaliti ba wala ji kwantabung dok bagiaziyan ba wala hatta dingin jua alang kwa kirang jisi bagi kawa taga bagiayin kawa ba kin nama utongage alye na dangwarren diokayin nikikan neske ngang yani surunga si inkel al ilalan duwe mungi nandiyan surisi kayin na intiel ya riyay nikeng utonga sa ergiti dogal kiringe nikeng utonga sa ergiti dogal tulengage na albaye na se kinkwadi nga se ngala ge ba nama den surisi sfiye vi inang ila fi al dele tuming nama den surile na inalomba al din surile

Baiklah, kaya ngawal dang, dah belile, dah mitil le, dah beli ki mitil, kaya mitila songas kang, na mitila bay engge asik ngasih beli falit ya, beli bay kalu porengge ma dinial turu gel buke beli keli, awa beli akeba, gal haya akeba, na elangi, na ki kuala lang kaya mitila kini ngarak karang, kiasi agis beli ngalang aikan, ngalang ayak aima. Da mitile tengwa aba joel alang un sejwa asamba buri appa khili jai aba joel alang belen sejwa aga aba joel alang un sejwa alamas buri appa khili jai ngai ngi nai belese enang kwa da mu ilai ngi na kwa songa deng rakrul akwa course ki raingan loale almas kerja tu kuasa koran ni unse, elah ini unse sesuatu jiti lama ni le, na unse ni jiti, ay, elah ini ada yang buang pa, jika bujalan unse tu jamin, asal pun dim beri apa kelejain, nama jua, abah deri nama beru, abah gal derai wa, nama derai wa, na kamu, elah na gal unse julas kepo, ete abah jua san dulesi jum nama dual sai nama dual dule loke nan de loke enalan siabo na baje nas kwase njo nar hadui dule sikas kumo alo dual sai dual nan yene dule nan duali a dual ngela belele gisi a krinker asinyu mo elaina un siabo marang aba enjoa alkoelalang alantai tienke mrang na ardikulu anakam elaba elonal balance niji joelanja ne klase bomba ce ko ngar tarasin nama ine elong aba jalang unse jalang mas berapa kele jai elong ne ki kain ko songa ngere unse ja kwelebo dangu de arara yawo yolan unse ja jwa ilaske duruja abaske duruja ba dual jimbele kel akhebo

na ete nama da metil dikke na kuela lande en question na main beleng lompi kingasi gijundi na kolu in nama metiri na kuela lande en question na main beleng alang lomping tareja alamba den kuesi seyel lompi top nas adeng kawe alangi kingasi kanji tangalera Mulagal do it ala ajamba abas kilmani ka kireyan nas dengere jey majamba kes birgingo yekwela langi kurokit ini na injang na dengwe mulagal na injeng na dengwe nanning injaw nina al ba dengwe pi na alangis gisi jan jinsi namas jofongo abas kwesi janyingi ba den surin pal jurel nama kwa kengang ere jendunga jeng na gi kilma durte indeling nina al bas kijungwa nas bele keljam na den arra jirengel yeba gising kurro nyi alang songa tule keljam nas jiwi eri it ala lompi beleng ling jibasing kerker ja tulin ziki jiting in jisigising songa nyingi lia ji nama udonga si deng tong injau nina albas lompi jisi ja alang deng kwesi sejei ala yedele ela nang ning tulejang denkwen kuringsi ningwel da dangirinyet denkwe kuringzike dangirinyet ki abana denkwesi kwel ilain neyen kingasi gis jandiwo kwalek kania asang yangasi kalnga denkwen jang kwakitsi ini ala yekwel walagal ala yesi diengiri kilim simoy. Yesi kurin kaniye alansi kerkerfea kie na dembele yesi tiyel. Na udonga tulanga sepi. Na ki lompi si kain udonga jitangang jale songa kwel. Nina alba ye duoy nangising kingasi lom. Kila kwa alkin tare nga kawe bas jain di kwang kenyi. Kwa kit ala ilasi akawe ba basing jim kenyi. Aba seke kwa kit alumping kwezi sekele albatare apale kenyi.

lompi ba dain diyoke na bang gem kuro kit ini alang jundi na kikeng koranga tareja nang ning kieng udonga jitangale gi rang kiasi betuling nyet gi ini ilaing na taringa nyet kau algis ye kiasi kwa alangka lompi ba bay jandiwo ini lompi lia nama jandiwo ini kideng dora it ala teta lewai na den jawla soko is sindio lia kingasi namas kain gitanga nyet kundie nangi jandiwo kwang kanie abas kikina asa yelompi nkwei lia lompi nama daing dioke kwasis jawli lo keli ajaba lompi kuro gising nyi nang gising apa papia namagi donga ini ide ji kali asin jamba au nas den kwen uunga ere yemjang sitan inkwa anangi gizi lomping dora jasi kwa kit asa seje kenyi na kwa kit asa seje ya keimba na ne ye nama dien ungi na tetare wai na lompi sejei kwa sis sing kuro nyi kit ala ye ini na dendora kagilal abas jiji jang na kelmas dure jang ji basing lompi si na den adenja duon si jimen na din jaile nama dora itle jawi alia kwel alanjawi nasinye lompi kingasi ki kuro kit ini alang kolu na deng ara kerengel na asang jeimkang kwa kerngang ere nansing kelma durte kang kwa kerngang ere ide basing keng jiryungo kang lompi kingasi ki kuro kit ini alang si jolu na ara yarangkang na alang kelkam na jiwiskam eri itin al yakwa alang den arakerengel asan jiwikam na alang eri itin arakerengel al yebeleng jiwi eri itin al lompi beleng jundigi nas jiti na tuling intasi kergeryo lompi kingasi gis kronyiti alang kagil den arajarangsi na kelkam alan zikiwi ri it al lompi beleng jiwis ri it al lompi beleng lia tagaba basin jawli jitintas kitulini lompi kingasi gis kuruni alan lokolu na den arakerengel den kwe al gis kingasi kuro kit undul algi kingasi kelma simopi lompi kingasi gis nyinti alang lo kagil na deng arakarang deng kwe algis argiti alang sekei walagal alang se yeile ko lompi kwe kingasi gis kuro nyinti alang lo kagil na deng arakerengel alang deng kwesi sekel na lomping tari ayninkaw. Lomping kwe kingasi gis kuro nyiti ala lokagil na deng arakerengel al lompi sisekel na alang kalu yesi. Lompi kingasi gi kuro kit ini alang deng arakerengel lompi nang kuro kit gi ini alang ki keng koranga tare kau alang kain udonga jitang joingi si kundi lompi kinga sigi koranga kit ini alang deng arakerengel nina albas ki songwa kiwiti lompi bagi
kingasi kuo kurosongwa ini alang deng arakeranyan. Rampi kingasi gi kurokit ini alang kalu. Na deng arakeranyan, rampi kingasi kurokit gi ini alang yesi sekel na kwa kerengasis deng bele kauliti. Rampi kingasi gi kurokit ini alang kalu na deng arakeranyan nanging kurokit ini alang lompi na kinyasi gidok kurukit ini alang lompi si sekel idin alang udonga jitanga akawo. Abaki lompi jayin jotoyongo udonga alang udonga ja na jayim si alye beleng na kilmagi sa kakiri enga na lompi jayima zamba lia loy lan jawaba Alia Beleng, Alan Jawa.

lon pingue alyei albayei alangis kingesi jitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija dungu lotoge yen basing lompisi dinjaile keral aba yen lomping kwesi seke ala yen kagile na tulengasi sazongapi na pirjengasi spaliti yeba kilomping kilompi toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang kem pirjenga ingis paliti ye al abba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alan si kilompi alan kilompi bam nina alba jijua kwala gal nina alba jijuel kwa kit al duldin kwa ge ba wala gal ba bibang jisi wala gal ba bibang na yesi barel ilaing al jilomping kwesi jir al jilomping kwen jirsing nas yangasi deng jawliti di na bas jisi utonga jitanga kawe nang gi jisi kareli nang kareli ala lomping kwesi sekeal wala gal ala lomping kwesi kurikulal nama kweli alang kwa lomping kwesi kari akulalbo na dembele njawli asa kwasi sejei leduti aba ji lomping kwesi jaringi na kikwa kerngang jara lomping kwe na den u dile ang elabo gi lompisi buldun taga anjarambo yellow gi gisi namang ding king udonga kital jijaw namang king udonga kit al jijaw yellompi yellongsi nani nas gi jinel kit al tolage na nani na gi yarel kit al tolage wala galna jaw kital tolage alang dengkwele

aboji gwel alang din zursi yitangale karajawi alambas lompin kwesi yin nansing dengu din jawle yin lompin kweng korangasi jabung nekeng atari ja din jayle alang bas jopongo walagal alang bas jumo lompin kweng tulangasi king udonga jitangang jale jaring walagal karajawi na tuwinjeng na lompin kwesis kise giwi jinsi alambas jumo lompin kwe al ding bale ela na kwasi udonga jitangale na udonga jitangasi apiba udonga tulangasi joingi lompi basing ela ke udonga tulia dile na denjawi den kwesi sejei udonga tulangasi ja abas abajuel alansi kilompi bel udonga tulangasi ja kwa kerngasi den kweng ere udongas jawle aba jaringi alansi aba jaringi alantu wenjeng na alang den kweng ere tari songaja na alang yisi seyei king jitangale karanjamwebo aba lom kweng kwesi jaringi na kwa kerna si dengi ngas juaba lompin bele dile angelawa aba udonga tulengasi jarel na lompin kwesi se ajelba tuling si anjumoba jinsi it riit al tulei na jitang julsi jundi namang lompin biusi jundi aba lompin kwesi jaringi na jaringi alang udonga jitang ja de jaring alaji jau lompi tobung agisingjeba aba tulangasi jaringi na jaringi ala lomping kwezi lomping kwembele jirsingo jinsi alba jiile alba tokwele janni aba lompi si na den tulinsi jaringi na sejei asgamba jitangale anjuroba kwa asa sejei ya kenyiba longa dikongale na jitanin donga akurelewa.